Ati mbo yoh wajalan rechin kirin kayata khunan ro tzatik khumu kah ro jabel ria khaf dios. Ni nikil chupan ri ro jabel ri dios chupan ri tanaj elege rechin ri buh rechin ri jueces akuchinu bih kerer ro jabel ria khaf dios. Ri Avimelek ru kajolkan ri Jerubal Spe patinamit, si kem richin spechon kikin ruchititata, iru shibar rute, chuka kikin konoher ya dachala reerri, ikere shubir chike. Yenin gutu hutsil chivechi tikutu chike, konoher binakir ya kopa si kem, ya chiketa ni nika chikivech, bihari oshkar la juja chiare rukaholkan ni jerubal. Diekatontzik pakavi o xaxeta hundi nikatontzik. Ito kakatsik ikus chi xaxe yindi Avimalek rihunan kakikel kikin. Rieruchititata xkibik kachikeri binak aksikem. Irhe xkachikivet si xaxe hundi nikatontzik pakivi ihatari Avimalek. Iromari rihe nikibilaka Rekan kachalal rikin shecha. Sheri rihesh ki yael oshkar la juhra kan sakipuek chireri Avimelek y riyakel chiri para choch ri dios baalberit rikin di Avimelek shirotohel y tzel tak achiari de ori richin shepechirir. Iriha sherukwah el patinamit ofra de akuchik ovikan di rachoch di rutata. Eshikikamisahka konoher di rachalas di eko rujerubaal tapa.